0: bana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo towa kidigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidigulo tobunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akodugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndie mbunu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu si ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndie ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndie ni malayi ganinga igbala nesubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata dun fanyi nesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpalimbie fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiesu nimeyi ganinga igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganinga alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebali nisimo wala barwa nguona atangi ajaba na farafanyi
1: tuku ilu chua yubwe kwa fama seome. Olu na

bow. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwa ti doda yame. Be anya, nu kole da la webu meo. Be anya.